Basa kelika Basi bele telizika Nani abispaza Doni pani abisimisa Ikumbulu kuti ngapake kwa wali basi Kanti nati abantu bisimisa Sikumbulu kuti ngapake kwa wali basi pili Basi doni pani